Prodo FM teman terbaik kamu. Nah teman Prodo, pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Luhukai, mengatakan tinggi antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa gagasan pelaksanaan konvoi damai tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru

Produ FM, teman terbaik kamu ada Olivia Rodrigo yang akan menemani kamu saat lagi. Sebelumnya ada Haichi dengan Salma Salsabil. Yes, teman Produ. Mata informasi lagi ini menjelang bergulirnya Piala Dunia, penjualan atribut sepak bola di sejumlah titik di kota mengalami peningkatan. Dari berbagai atribut yang dijual, salah satu yang menjadi produk yang paling diburu adalah bendera timnas, teman Produ ya. Ini Maulana, salah satu pedagang atribut musiman di kawasan Batu Merah Tanjung Kota Aun, mengatakan bahwa selama 2 pekan ini berjualan bendera timnas Argentina yang paling banyak laku terjual, disusul oleh Belanda dan juga Brasil ya. Maulana mengaku sejauh ini hampir 100 lembar bendera timnas Argentina miliknya dibeli oleh warga, bendera yang terjual baik yang berukuran kecil, sedang maupun besar.

Teman Perdua pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Produ FM teman terbaik kamu, ada Sira Zamita dengan Waiting Come Home teman Produ. Thank you buat teman-teman sudah mendengarkan Produ FM hingga saat ini. Teman-teman yang mau request udah boleh teman Produ ya, tapi nanti aku putar di jam 10. Kebetulan ada beberapa yang masuk, nanti aku teman kamu di info Produ setelah ini. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Selanjutnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik, tahun perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2006. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Luhukay, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto meminta struktur pejabat baru dalam Badan Gizi Nasional atau BGN dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di kantor Presiden Jakarta. Mensesnek menuturkan bahwa kepala negara menantikan koordinasi kuat lintas sektor oleh pejabat baru BGN. Bahkan selain koordinasi lintas sektor, kementerian lembaga, Prasetyo menuturkan bahwa koordinasi ini juga harus dilakukan hingga ke pemerintah daerah atau Pemda.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2006. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Lakshya Sen dari India dengan skor 19-16 di Istora Senayan, Jakarta Selasa kemarin. Kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang berlangsung ketat, terutama pada game pertama yang berjalan sengit. Ia mampu menjaga konsistensi permainan sehingga berhasil mengamankan kemenangan dalam 2 game langsung. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
2: Kita tahu alam maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar angin habis, angin terkena habis.
2: Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Berdua FM teman terbaik kamu ada Ariel Noah dengan dulu kita masih remaja nih santek dari film Dilan teman Perdua. Yes, kamu sekarang di Perdua Hitlist Indonesia teman Perdua. Silakan mau request lagu Indonesia sampai nanti di jam 11 boleh lewat DM Instagram atau di WhatsApp kita teman Perdua ya di 08135624 5884. Aku tunggu sampai nanti di jam 11 teman Perdua. Kita putarkan dulu yang sudah masuk ke sosial media kita dan juga di WhatsApp kita teman Perdua ya. Ya, ada yang request Rem Laude dengan Ikro, NG Cavarlo dengan Remuk, tapi kita dengarkan dulu yang udah request lagu Leodra Pura-pura. Yes. Oke, okay. Kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Raim Laude dengan Ikro teman Perdu. Lagu yang suka kamu request lagi di sosial media kita dan juga di WhatsApp kita teman Perdu, ada Faiza Zero nih pernah takkan terulang, ada Fabio Aserta Tohpati Cinta Kita, Salon Seven dengan Silo Telur Amerika Sederhana. Tapi kita dengarkan satu lagu yang enak banget nih, ada Salpriari dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Jangan ngomong gini udah.
1: Yo, salam mencet.
2: Siapa?
3: Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Zaman, istilah pre-loved semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-loved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-loved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-loved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-loved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Perlu FM teman, terbaik kamu ada Faris Azizi dan Roni Parlian dengan Takkan Terulang. Teman Perlu ini kolaborasi dua generasi di ajang dua generasi berbeda di bergenerasi ya. Dua season berbeda, teman berdua ya. Dua season berbeda di kompetisi yang sama. Enak-enak aja sih teman berdua ya. Oke, berikutnya sudah kamu request ada Yovie Dianto dan Kim dengan Kini dan satu lagu yang narsistik banget kalau menurut aku ya. Sama personal-personal juga begitu aku lihat di video klipnya juga begitu. Ada NPD dengan Sempurna.
0: Pakai ditanya.

Prodo FM, teman terbaik kamu, ada And Now lagi ada Yofi Widianto dan Kim. Yes, berikutnya ini And Now yang mau hadir sama Rilis Mana, lagu terakhir Jumpa Kamu Bareng Aku, teman Prodo di Prodo Request. Thank you buat semuanya yang udah gabung ya, yang udah WA, yang udah DM Instagram, yang sudah vote juga. Semoga banyak rezeki di hari ini, amin. Aku pamit, nanti sesi request mancanegara akan bareng Vini, teman Prodo. Ya, kamu boleh request lagi, tapi sesi Indonesia udah selesai. Di jam 11 itu sesi mancanegara, kamu boleh request lagu mancanegara yang kamu suka. Ya, 5 tahun terakhir ya. Kita tunggu, teman Prodo. Bye-bye, dadah, aku pamit.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

ya, teman berdua, spesial banget untuk berdua hitlist lagu internasional, teman. Jadi buat kamu yang mau banget bergabung dengan kita, boleh aja langsung nge-request di 0813-5624-5884. Aku ulangi, 0813-5624-5884 ya. Aku bakal hadir di sana, di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon juga, pastinya untuk ngebacain ya nge-request requestan kamu. Setelah setelah sebelum aku bacain requestan kamu, teman Pro 2, setelah ini bakal aku putar lagunya Raye dengan Where Is My Husband.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

0: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
1: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
0: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
1: Makasih Ika, mulai dari sekarang aku

Teman Rodua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Bersama Produa RRI Ambon, teman Produa, selamat siang. Saya Anita, Vini, temani kamu, temani kita semua, teman Produa. Dan kalau jam segini, pasti pembahasan kita terkait dengan menu makan siang. Yang muda, yang kreatif, yang punya usaha-usaha atau kuliner yang bisa membangkitkan semangat kita, karena jam makan siang, tempat-tempat makan yang bikin nuansa makan lebih ramai, ya. Mungkin di sini tempatnya kita berbagi dengan teman Produa. Ada teman-teman Produa yang punya usaha kuliner makan siang khusus, ya, yang mau berbagi dengan kita juga boleh, teman Produa. Silakan di layanan WA 0813-5624-5884. Untuk kamu yang mau bergabung, silakan teman Produa. Dan Senta, Vini, temani kamu semuanya di siang hari ini.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Iya, teman Produa, kalau kita scroll ada berbagai jenis makanan ya yang bisa membuat suasana makan kita lebih tambah wow, karena ada tempat-tempat makan yang kebiasaan kita makan menu yang khas daerah kita, seperti makanan Ambon, ikan kuah kuning, colo-colo ya. Tapi ada juga makanan yang memang nasional banget yang menjadi pilihan ada tamu-tamu tertentu, teman Produa. Nah, pasti kita udah cari-cari tempat mana yang pas yang bisa kita datangi untuk orang-orang yang menjadi penting tamu kita, dan sudah pasti kita cari tahu makanan apa di situ yang paling pas, paling enak ya. Indra perasa kita cocok banget, baru kita bisa jamu dengan tamu-tamu yang lain, teman Produa. Apalagi kalau kuliner kuliner sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda yang bisa membangkitkan itu, teman Produa ya. Nah, semoga usaha mereka lancar, kita yang menikmati juga ikut senang ya. Oke, segitu teman Produa. Setelah ini baru informasi-informasi terupdate dunia olahraga yang nanti aku bakal bagikan ke kamu. So, Lady Gaga, Runway, temani kamu.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Informasi dunia olahraga untuk kamu, teman Pro 2. Saya ingin hadirkan salah satu informasi terupdate-nya. Dan informasinya terkait dengan back tim nasional Prancis sekaligus pemain Arsenal William Saliba dilaporkan berpotensi menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang dialaminya. Kondisi tersebut membuat Saliba terancam absen pada ajang Piala Dunia 2026 apabila proses pemulihannya tidak berjalan sesuai rencana. Federasi Sepak Bola Prancis disebut terus memantau perkembangan kondisi pemain berusia 25 tahun itu secara intensif. Kabar tersebut dilansir dari laporan jurnalis sepak bola Santi Aguona. Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps menilai Saliba memiliki kualitas besar sebagai bek tengah, namun sang pemain masih perlu meningkatkan konsistensi penampilannya bersama Les Bleus. Untuk mau tahu informasi lebih lengkap, teman Prodo boleh ikuti di laman rri.co.id. Tetap bersama Prodo RRI Ambon, Radio Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Masih dengan informasi dunia olahraga, teman Pro 2, tim nasional Aljazair bertekad tampil kompetitif pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Aljazair kembali tampil di Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade absen. Terakhir kali mereka berlaga di turnamen tersebut pada edisi 2014. Pelatih Aljazair Vladimir Petkovic menegaskan, keberhasilan lolos ke putaran final merupakan pencapaian penting, namun timnya tidak ingin hanya menjadi pelengkap di ajang 4 tahunan tersebut. Dan teman Pro 2 tetap bersama di informasi terupdate untuk dunia olahraga ya. Di ajang 4 tahunan ini teman Pro 2, dan bagaimana perkembangan informasi selanjutnya? Tetap bersama di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
1: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
0: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
1: Makasih Ika, mulai dari sekarang aku akan berubah.

Masih dengan informasi dunia olahraga, teman Pro 2. Kalau tadi terkait dengan Aljazair bidik penampilan kompetitif di Piala Dunia 2026. Dan bagaimana perkembangan informasi lainnya, teman Pro 2? Aroma Piala Dunia 2026 semakin terasa dengan kedatangan tim-tim peserta ke Amerika Utara. Inggris tiba di Florida setelah terbang dari Birmingham Senin pagi waktu setempat, dan sejumlah pemain Inggris berangkat terpisah dan langsung menuju kamp latihan karena jadwal kompetisi yang padat. Pemain Arsenal serta Crystal Palace menyusul usai tampil di final Eropa. Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke, dan Eberik X keempatnya diberi waktu beristirahat untuk pemulihan kondisi usai partai final. Sementara Marcus Rashford sudah lebih dulu tiba di Miami setelah menyelesaikan program latihan cuaca panasnya. Timnas Inggris akan tinggal di West Palm Beach sebagai base camp mereka. Hari Kane dan kawan-kawan akan menjalani latihan pertama di Florida pada Rabu pagi. Dan informasinya, pelatih Thomas Tuchel menambah 4 pemain muda dalam sesi latihan dalam persiapannya menuju Piala Dunia 2026 di Amerika. The Three Lions akan lebih dulu menjalani 2 laga pemanasan.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Masih di informasi dunia olahraga, teman pro 2 tim nasional Belgia sukses kalahkan sang tuan rumah Kroasia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026. Bertanding di Stadion HNK Rijeka Belgia menutup pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tersebut masing-masing dicetak pada babak yang berbeda. Yuri Tielemans membuka keunggulan di babak pertama yang disempurnakan dengan gol kedua oleh Romelu Lukaku. Kroasia langsung mengambil inisiatif serangan pada awal laga memanfaatkan kecepatan Petar Musa. Peluang pertama pada laga ini justru diciptakan oleh Belgia pada menit ke-7 melalui sepakan Jeremy Doku, namun masih mengarah ke Livakovic. Dan yang paling terakhir, teman pro 2, kepahitan Kroasia semakin bertambah setelah Romelu Lukaku mencetak gol kedua untuk Belgia pada menit ke-90. Umpan lambung Van Aken dimanfaatkan Lukaku untuk melepaskan tendangan dari sisi kiri kotak penalti yang tak mampu dibendung Kotarski. Pertandingan berakhir dengan skor telak 2-0. Belgia unggul atas Kroasia. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi modal yang sangat berharga bagi kepercayaan diri skuad Belgia. Selanjutnya mereka akan menghadapi Tunisia dalam pertandingan persahabatan tahap akhir.

level 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru. Pro 2. Indonesia.

Apa informasi terkait dengan dunia olahraga udah aku bagikan ke kamu ya. Berarti kita udah tahu berapa informasi terupdate terkait dengan dunia olahraga. Selainnya ada informasi menarik lain. Seperti apa? Bakal terus di Pro 2 ya. Jangan kemana-mana. Di Pro 2 aja. Ada beberapa hiburan juga temani kamu.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. I can't move on, live on. You stay sick of our bed.
1: Nah teman, saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Untuk kali ini teman Produa di Produa Entertainment ada beberapa informasi juga yang akan aku bagikan ke kamu teman Produa. Yang di siang hari ini lagi santai ataupun lagi istirahat, selamat menikmati istirahatnya teman Produa. Dan yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas atau ada yang sementara istirahat dulu ya karena kecapean juga ya, banyak pekerjaan belum belum terselesaikan ya. Jadi bareng Produa ya, teman-teman Produa yang saat ini masih setia banget boleh gabung ya. Ada informasi-informasi mungkin yang teman Produa punya yang belum kita sampaikan, silakan juga dengan kita di Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Earphone atau headset rasanya sudah bukan barang aneh lagi yang menempel di telinga. Mendengarkan musik atau menonton film dari laptop atau handphone dengan menggunakan earphone memang terasa lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak menimbulkan suara yang mengganggu orang lain. Namun jika earphone terlalu sering digunakan, apalagi jika volume suaranya terlalu keras, hal ini justru bisa merusak sel-sel pendengaran sehingga membuat pendengaran kita terganggu. Dokter spesialis THTKL di Kemang Medical Care, Bagas Wicaksono mengatakan, secara medis penggunaan earphone ada yang disebut dengan rasio 60 berbanding 60. Artinya, pemakaian tidak lebih dari 60% volume suara dan tidak lebih dari 60 menit setiap pemakaian.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air.

Yang terbaru untuk kamu, teman pro 2 dunia entertainment ya, seorang Kang Mina yang dikenal sebagai salah satu mantan idol K-pop yang sukses beralih ke dunia acting, ex-member YOAI dan Gugudan kini semakin aktif membintangi berbagai drama Korea populer. Tak hanya memiliki kemampuan bernyanyi dan menari, Kang Mina juga dikenal memiliki bakat akting yang membuat namanya itu semakin bersinar di industri hiburan Korea Selatan, teman produa. Nah, Kang Mina atau Kang Mina ini lahir di Incheon, Korea Selatan pada 4 Desember 1999. Berarti sekarang 27 tahun, hampir 27, 26 lebih ya, teman produa. Nah, sebelum debut sebagai idol waktu itu ya menjalani masa pelatihan di bawah naungan Jelly Style Entertainment, dan di agensinya itu Mina dipersiapkan menjadi idol multi talent dengan kemampuan vokal, rap hingga dance, teman Pro 2. Kira-kira bagaimana perkembangan informasi lainnya? Tetap di Pro 2 dong.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung tahu katung pendasar negara. Pancasila itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Masih informasi dunia entertainment, teman Pro 2. Sol Priyadi adalah musisi tanah air yang terkenal berkat karya musiknya yang puitis. Namun tak hanya berkarya di dunia musik, ia juga melebarkan sayapnya ke bidang akting dan membintangi beberapa film populer. Ia juga sempat membintangi beberapa film yang ikut berkompetisi di ajang internasional. Dan yang terbaru Monster Pabrik Rambut ya. Itu teman Pro 2. Dan yang pasti ada banyak karyanya ya. Dan informasi dunia entertainment untuk

0: Rusie, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iyo wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan puhalat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pibali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Bapak datangnya terlambat. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen

0: Bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali kami hadirkan informasi terupdate, info Pro 2 dan informasi pertama, teman Pro 2. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Informasi lainnya, teman Pro 2, Universitas Negeri Yogyakarta akan memanggil 4 pelaku pemalsuan riset di konferensi internasional yang melibatkan alumninya. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah tengah mematangkan rancangan peraturan presiden tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat perlindungan HAM dalam aktivitas bisnis sekaligus memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran. Demikian tiga informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: bajul-bajul begini. Sisu tahu kah belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi kata sih bercatat-catat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, kata sih perlu bercatat manual lah kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mengungkit keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, ada fitur lain kah, Sen?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download kapan?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual, tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download nggak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Yo, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

teman Pro 2, musim penghujan telah tiba. Selain hujan lebat, kita juga harus waspada terhadap angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah rusak, hingga gangguan listrik. Untuk menghindari bahaya, pastikan kamu tidak berteduh di bawah pohon saat hujan deras, periksa kondisi atap rumah secara berkala, dan jauhkan kendaraan dari pohon besar atau baliho yang rentan roboh. Selalu pantau informasi cuaca dari BMKG dan tetap waspada. Bersama kita bisa menghadapi musim penghujan dengan lebih aman dan nyaman.

Masih bersama Pro RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ada beragam informasi terupdate yang aku hadirkan ya. Tadi juga sudah, nah kira-kira apa saja teman Pro 2 yang diperbincangkan di story Molkes, story Maluku hari ini, teman Pro 2. Salah satunya yang terjadi yakni sebanyak 12 pelajar ikut seleksi calon paskibraka nasional perwakilan Maluku.

teman Produa, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

para pencinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi ada 12 peserta terbaik di 6 kota kabupaten di Maluku yang mengikuti seleksi calon paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional di tahun 2026 ini. Jadi tahun kedua, seleksi ini berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka Kota Ambon hari ini. Nah, teman Pro 2 ada lagi informasi ya. Nanti setelah ini baru kita bahas. Jadi jangan kemana-mana. Banyak sekali informasi terupdate untuk kamu teman Pro 2 yang bisa dibagikan. Jadi tetap bersama di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Aku hadirkan berapa hiburan yang bisa temani semua teman Pro 2. Danar, Fit Gloria,

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Satu lagi story seputar Maluku, teman Bro 2, gelombang aksi demonstrasi dari sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Mahasiswa Maluku masih terus berlanjut. Dan pendemo ini, teman Bro 2, masih menuntut keadilan terhadap tewasnya siswa MTs di Maluku Tenggara yang diduga dilakukan oleh salah satu terdakwa yang adalah anggota Brimo Polda Maluku. Dan aksi yang berlangsung di sekitaran Pengadilan Negeri Ambon dikawal ketat aparat kepolisian. Dalam orasi yang dilakukan, massa mendesak Pengadilan Negeri Ambon agar menjatuhkan hukuman berat terhadap terdakwa oknum Brimob tersebut. Ya, itu ya, tahun produk informasinya seputar Maluku. Dan jangan kemana-mana, berapa hiburan untuk kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: parah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font ke sans serif. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Udah lihat?
1: Ya aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
0: bisa?
1: Gitu?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak yang pernah bercanda ya.
1: Gimana?
2: Ya bisa lah.
1: Iya, oke.
2: Okay. Banyak klien kita. Masa nggak bisa?
1: Oke. Okay.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Ya, teman Pro 2 kalau saat ini ya di saat cuaca yang ekstrim membuat kadang kita terasa kurang sehat, teman Pro 2, karena tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, pas kena hujan itu yang kadang bikin kita sakit. Apalagi kalau kondisi tubuh kita agak lemah, ya. Terus kita kurang konsumsi air putih, kurang konsumsi vitamin juga. Dengan demikian, cepat sekali terinfeksi sakit, ya. Oleh sebab itu, bagaimana menurut teman produs supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, tubuh kita agar tetap fit? Tetap bersama produk dari Amon.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu

Tetap bersama Bro RRI Aman, teman terbaik kamu, teman Pro 2, berapa liburan sore ini. Yang baru gabung, selamat sore teman Pro 2. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk kita semuanya. Dan Divki Lamunan di kota itu temani kamu.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Rata Mompro 2, polling udah aku buka. Dan silakan yang mau vote, mau bergabung nanti di jam 6 sore baru Tio bacakan hasil ya, teman Pro 2. Nah, apa yang paling kamu jaga saat cuaca ekstrim, teman Pro 2? Daya tahan tubuh, asupan cairan, atau jam tidur, atau pola makan? Menurut kamu, teman Pro 2? Ayo, ya mau gabung. Malah ada yang udah gabung nih. Yeay. Terima kasih teman Pro 2, silakan lanjut. Nanti di jam 6 baru Tio bacakan hasil ya, teman Pro 2. Dan yang pasti cuaca ekstrim ini kira-kira menurut kamu apa?

tidak bisa dipertahankan lagi. Pulang kerja udah sore menjelang malam, malam harus lihat keluarga, dan tidurnya udah telat. Besok harus bangun pagi lagi. Semangat ibu-ibu muda. Oke, teman berdua silakan yang masih mau gabung, pollingnya dibuka ya. 5 minutes untuk kamu.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Berapa hiburan informasi untuk kamu, teman Prodo, dan tadi yang paling terakhir polling-nya udah aku buka ya. Silakan yang mau bergabung nanti di jam 6 sore ini baru Tio bacakan hasil pollingnya bareng kamu semuanya. Dan so tetap bersama Prodo RRI Ambon, teman terbaik kamu. Saya Nita dan juga Vini ya. Pamit, kita bakal jumpa lagi di lain waktu dan selamat sore.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Here we go again, we meet again after this whole time ya. Setelah 2 hari kita gak ketemu, 2 hari, sehari kali ya. Dan teman Pro 2, this is your the hot host Tia Nugroho kembali lagi buat temenin kamu ya. In this very very good weather, good afternoon ya. Karena cuaca hari ini kayaknya cerah sekali. It's good for you to spend your afternoon with the someone special ya. Mungkin bisa juga duduk-duduk di tepi pantai atau mungkin sambil jalan sore gitu ya, mencari makan atau mencari cemilan gitu. I think there's a lot of spot di Ambon yang bisa kalian datengin buat menghabiskan waktu sore ini, tentu saja bersama orang-orang yang paling kalian sayang. Dan teman Pro 2, seperti biasa nanti aku bakal nemenin kamu sampai pukul 12 malam. So, bear with me please, karena nanti aku bakal menghadirkan hiburan dan juga tentu saja informasi-informasi yang ter-up to date buat kamu. So, buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Tahun produk kali masih bersama Tio Nugroho di sore ceria kali ini. Dan teman, sambil dengerin musik ya, saatnya aku juga pengen nge-spill informasi nih sebenarnya. Jadi ada nenek-nenek berusia 62 tahun asal Singapura ini pamerkan kelincahannya lewat aksi parkur di taman bermain. Wow, keren sekali ya. Udah berumur tapi masih sangat-sangat aktif sekali. Parkur loh ini ya, gak semua anak muda bisa loh. Dan teman pro 2, well, the most of people in her age ini itu stick to the morning walks ya. Namanya Sing Yuan Lim is out doing parkour. Wow. Jadi Sing Yuan Lim ini perempuan berusia 62 tahun asal Singapura yang viral setelah video dirinya ini beraksi di taman bermain kawasan Toa Payoh beredar di sosial media, teman. Dalam video tersebut juga terlihat lincah melompat, memanjat hingga melakukan berbagai gerakan parkour yang sangat-sangat mulus sekali gitu. Nah, bahkan ya yang bikin orang itu banyak orang yang seusianya jauh lebih muda itu ikutan minder gitu. Iya, jujur aku sendiri juga minder loh lihat dia dan merasa kayak malu gitu, malu sama umur ya nggak sih, umurnya masih segini tapi hobinya mager-mageran ya, hobinya rebahan, aduh. Dan menariknya lagi teman pro 2, parkour itu bukan hobi yang sudah ia tekuni sejak lama. Sing ini baru mendalaminya beberapa tahun terakhir. Dan meski begitu teman, gaya hidup aktif yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun termasuk menjadi penari Lindy Hop itu membuat proses belajarnya itu berjalan sangat cepat, lebih cepat gitu. Dan teman, kisah Sing ini jadi pengingat kalau misalkan umur itu bukan batasan buat mencoba hal baru selama tubuh terus diajak bergerak dan pikiran tetap terbuka, selalu ada kesempatan untuk belajar dan juga berkembang dan tentu saja lebih tetap aktif di usia berapapun gitu. Wow, luar biasa ya. Aku appreciate dan sangat-sangat iya sih, appreciate sekali sih sama nenek Sing Yuan Lim ini. Semoga banyak nenek-nenek di Indonesia yang kayak gini ya.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Huh?

Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2 dan di sini sedang ada titik-titik di ujung doa ya. Jadi kira-kira siapa nih yang mengisi titik-titik di ujung doamu? Apakah masih orang yang lama atau orang yang baru? Aduh. Well teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya di sini, dan buat kamu kalau misalnya kalian mau request lagu boleh banget, aku tungguin requestannya di 081356245884 atau di Instagram kita juga boleh di RRI Pro 2 Ambon, atau kalau misalkan kalian juga join di RRI Digital ya, kalian bisa langsung tulis requestan kalian di kolom chat, nanti aku bakal monitor lewat situ juga. Dan teman Pro 2 ya, sesuai dengan skema acara, jadi hari ini kita bakalan ngomongin terkait dengan apa tadi ya. Tadi Kak Anita sudah sempat bikin polling ya terkait dengan apa tadi ya. Aduh, aku juga lupa nih. Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim. Jadi kira-kira gimana nih? Kayaknya Ambon ini sedang random-randomnya ya cuaca ekstrim ya teman ya. Apa yang kamu jaga saat cuaca ekstrim? Apakah daya tahan tubuh kamu ataupun asupan cairan atau jam tidur atau malah pola makan? Nah, silahkan ya langsung aja mampir sekalian request juga boleh ke Instagramnya RRI Pro 2 Ambon. Di situ sudah ada polling dan kalian bisa langsung pilih ya kira-kira apa ya kalau dari versi kamu dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Apakah salah satu di antara ketiganya itu sedang kalian benar-benar maintenance gitu, atau kalian punya hal-hal lain gitu yang pengen, yang juga kalian jaga? Nah, langsung aja tulis di situ, DM juga boleh ya, nanti aku bakal bacain. Dan pokoknya teman Pro 2 tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM.

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfield, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa. Usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil 5 waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu agar Allah ridho padamu.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Teman berdua, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman berdua yang beragama muslim, dan semoga sholat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang sah dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

teman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi

teman Pro2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Well, teman bro, dua kalian masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini ya, spesial banget. Aku senang banget bisa temenin kalian malam hari ini. Tadi Raisa dengan Ku Harap Duga Ini Selamanya baru aja aku puterin, teman bro, dua spesial buat kamu. Dan saatnya aku ngebacain polling ya, yang tadi udah join polling di Instagram kita di Pro2 RRI Ambon, RRI Pro2 Ambon maksudnya. Oke, langsung aja terkait dengan hal-hal apa saja yang harus yang sedang kalian jaga saat cuaca ekstrim. Yang pertama, apakah daya tahan tubuh, ataukah yang kedua asupan cairan, atau yang ketiga adalah jam tidur, dan yang keempat adalah pola makan. Nah, ini sudah ada beberapa yang join. Yang pertama ada Kakak Ervita, dia vote dengan daya tahan. Oke, menurutku juga penting ya menjaga daya tahan tubuh saat kita menghadapi cuaca ekstrim, karena biar bagaimanapun juga daya tahan tubuh itu menjadi salah satu kunci supaya kita itu tetap fit dan juga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar gitu. Terus yang kedua ada Kakak Nunu, dia vote juga daya tahan tubuh. Oke, sama-sama kayak Kak Ervita tadi, setuju juga, aku juga setuju. Terus ada juga Kak Paul RMR underscore, dia memilih pola makan. Oke, supaya tidak asam lambung ya, jelas. Apapun akan kuhadapi ini. Cuaca apapun akan kuhadapi, tapi sambil makan gitu, teman-teman. Dan teman pro 2, selain itu juga menurutku menjaga asupan cairan dan juga menjaga jam tidur itu juga tetap penting banget, karena biar bagaimanapun juga hal-hal itu tidak bisa kita lupakan begitu saja gitu dalam menghadapi cuaca ekstrim ataupun dalam menghadapi hidup ini. Nah, teman, masih ada berbagai macam hal yang bakal aku share buat kamu malam hari ini. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

82, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

0: Aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan malam hari ini Teman Pro 2 senang banget ya. Tadi udah ada lagunya Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Bersenja Gurau ya maksudnya. Itu tadi maksudnya. Nah, dan kalau tadi ada nenek usia 62 tahun yang jago parkour ya. Kali ini ada juara UFC namanya Islam Makachev, Makachev ya. Dan ini punya syarat unik buat siapapun yang mau selfie sama dia. Jadi juara 2 divisi UFC Islam Makachev ini baru-baru ini mencuri perhatian publik lewat aksi uniknya yang luar biasa ya. Di luar arena pertarungan, bukan karena kemenangan ataupun sesi latihan, melainkan karena cara yang gak biasa yang diterapin dia buat para fans yang pengen foto bersama dia. Jadi di dalam video itu yang dibagikan sama akun Joda Telmir di Instagram pada akhir bulan Mei lalu, itu ada petarung asal Dagestan men-challenge para fansnya buat ngelakuin se-20-25 push up kalau mau dapat foto selfie dengan dia. Nah, tentu saja hal ini bukanlah hal yang ngagetin, mengingat doi ini adalah salah satu atlet UFC terhebat saat ini. Dan mungkin ia ingin para fansnya lebih peduli sama kebugaran fisik dan juga gaya hidup sehat. Hal itu juga terlihat dari video ketika Makachev menyemangati salah satu penggemar yang sedang melakukan push up. Don't be lazy katanya, sambil memantau gerakan sang fans gitu kan, sambil nunjuk-nunjuk ini, don't be lazy. Dan bukan cuma legenda Teman Pro 2, ini baru jadi contoh yang baik buat di luar arena gitu. Luar biasa ya. Oke, teman, yang pasti pokoknya jangan cuma push up di depannya Islam Makachev aja, tapi kalau di rumah juga ya. Nanti aku bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya, tetap stay tune aja tuh di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, bukan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Tamu Radio kali ini masih bersama Tia Nugroho di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan kali ini aku bakal nge-spill beberapa komunitas yang ada di Kota Ambon, Tamu Radio. Jadi komunitas di Kota Ambon ini berkembang sangat pesat sekali dan menjadi wadah bagi anak-anak muda buat berkarya, berjejaring, hingga membangun toleransi sosial. Nah, sebagai kota yang dikenal dengan kota musik dunia oleh UNESCO ya, Ambon ini memiliki banyak sekali komunitas yang bergerak di bidang seni, olahraga, lingkungan, hingga kewirausahaan. Nah, mungkin beberapa komunitas yang ada dan juga cukup terkenal di Ambon ya, aku pengen nge-spill beberapa. Yang pertama ada komunitas musik. Jadi musik ini menjadi menjadi identitas ya, identitas yang sangat kuat buat masyarakat Kota Ambon, di mana berbagai komunitas musik aktif mengembangkan bakat generasi muda lewat mulai dari musik tradisional, paduan suara, hip hop, reggae, hingga musik independen, teman. Nah, komunitas musik yang juga menjadi sarana memperkuat toleransi, persaudaraan lintas agama serta suku gitu. Terus yang kedua ada komunitas kreatif. Nah, komunitas kreatif seperti Ambon Creative Makers ya, ini menjadi wadah bagi anak-anak muda yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan, desain, seni visual, fotografi, dan juga produk kreatif lokal lainnya. Nah, mereka ini sering mengadakan bazar dan juga pameran Taman Pro 2. Wow, seru ya kayaknya ikutan acaranya nanti deh kapan-kapan kalau ada. Oh iya, dan kemarin kayaknya aku juga sempat juga interview sama komunitas Doodle Art Ambon kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh bakalan ngadain pameran kalau nggak salah tanggal 6-7 ini. Kayaknya perlu deh ya, nanti aku main-main kesana tanggal 6 atau tanggal 7 itu. Kayaknya bakal seru banget dan banyak sekali yang bisa kita eksplor di situ. Oke, masih ada beberapa lagi teman, tapi aku hold dulu. Bakal aku play dulu beberapa lagu buat kamu ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
2: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal polis aja semua stepnya.
1: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
2: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
1: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
2: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
1: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
2: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
1: Siap. Tapi mulai besok jam

Manpur 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Welcome Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan tadi kita sudah ngebahas terkait dengan komunitas musik dan juga komunitas kreatif yang ada di kota Ambon. Nah sekarang saatnya kita masuk ke komunitas lingkungan, teman Pro 2. Jadi anak muda kota Ambon itu juga aktif dalam gerakan pelestarian lingkungan. Salah satunya adalah komunitas Labebai. Oke, mungkin ini masih ada atau mungkin ini sudah vakum karena source yang aku cari tahun 2021. But kalau kamu ada yang anggota dari komunitas Labebai ini, mungkin bisa DM ke kita ya, supaya kita bisa undang ke sini buat ngobrolin terkait program-program komunitas kamu ya. Yang fokusnya itu adalah pada penanaman pohon, terus juga rehabilitasi terumbu karang dan juga aksi bersih pantai Taman Pro 2. Nah, komunitas ini juga melibatkan banyak pelajar dan juga remaja. Oke. The next one ada komunitas olahraga, komunitas lari, sepeda, futsal, basket, hiking semakin populer di kalangan Gen Z di Ambon ya. Dan sekarang mungkin ada satu lagi komunitas badminton. Kalau komunitas pedal mungkin belum ada karena di Ambon belum ada lapangan pedal ya kak. Nah selain itu Taman Pro 2 selain untuk menjaga kesehatan ya, komunitas ini juga menjadi tempat buat berrelasi ya, membangun relasi, terus juga membangun gaya hidup yang positif gitu. Daripada party sampai pagi, mendingan kita lari. Asik. Dan Taman Pro 2, the next one ada komunitas seni dan juga budaya. Berbagai komunitas seni turut melestarikan budaya Maluku melalui tarian tradisional, musik daerah, teater, sastra, hingga seni pertunjukan. Nah, mereka ini sering tampil dalam festival budaya dan acara kota Taman Pro 2. Well teman, kalau misalnya kalian ada salah satu anggota dari komunitas-komunitas yang aku sebutkan tadi, dan kalian pengen join di RRI Ambon, kalian pengen ngobrol-ngobrol, boleh banget langsung aja ya DM Instagram kita atau chat nomor WhatsApp kita di 081356245884 ya. Nanti aku pasti bakalan respon, dan kalau enggak aku ya mungkin teman-teman yang lain ya. Oke, teman, aku masih nemenin kamu ya di sini sampai nanti pukul 12 malam. Jadi masih ada sekitar ya 4 jam lagi lah ya kita bersendau gurau. Asik. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi produk.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, dan kita masuk di segmen cerita penutup hari. So, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini punya cerita apapun itu, bisa banget langsung aja di-share ke kita, atau kalian mau VN juga boleh ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon, atau ke WhatsApp kita di 0813-5624-5884 ya. Nanti aku bakal play VN dari kamu. Oke, pokoknya kalau misal atau kamu pokoknya kalau misalkan hari ini kamu punya cerita apapun itu ya, teman Pro 2, langsung aja kirim ke kita, nanti aku bakal bacain di sini. Atau mungkin kamu punya cerita yang pengen kamu bagikan lewat audio juga boleh, bisa VN, atau kalau misalkan enggak, kita telepon aja. Ya enggak? Oke, di cerita penutup hari itu ini nanti juga aku bakal nge-spill beberapa informasi yang juga up to date hari ini ya. Nanti bakal aku play, bakal aku spill ke kalian. Jadi buat kamu pokoknya yang malam hari ini sedang duduk santai aja, atau mungkin kalian sedang main sama teman-teman kalian, atau lagi di rumah aja rebahan ya, boleh banget gabung di sama aku di sini. Mau request lagu juga boleh ya. Langsung aja DM atau tulis di kolom chat kita, atau WhatsApp juga boleh. Nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

teman-teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup.

0: penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Kesehatan secara berkala, hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.
1: Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2, dan kalian masih ngedengerin Pro 2 RRI Ambon tentu saja. Dan malam hari ini teman, setelah sekian lama ya, aku bakal nge-spill informasi dulu sebelum kita lanjut bercerita atau nyeritain cerita-cerita kamu ya.

Oke, nah sudah dia, ini dia. Jadi teman pro 2, anggota komisi berapa? 7. 7 DPR RI, Henry Munif, ini menilai pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional itu perlu diimbangi dengan pembangunan ekosistem yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ini itu agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh para pelaku industri kreatif.

Menurut Henry, juga capaian sektor ekonomi kreatif sepanjang 2025 hingga semester pertama 2026 itu patut diapresiasi, terutama dari sisi investasi dan juga kinerja ekspor yang terus menunjukkan tren positif. Nah, dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsyah, disebutkan bahwa investasi di sektor ekonomi kreatif pada triwulan 1 2026 itu mencapai 11,33 triliun dengan nilai ekspor sebesar 7,38 miliar dolar US dollar dolar US ya. Dan Henry ini juga menilai angka tersebut menunjukkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian agar pertumbuhan sektor tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Nah, salah satu persoalan yang disorot adalah maraknya pembajakan digital yang masih merugikan para kreator dan juga pelaku industri kreatif nomor 2. Yang menyebutkan kalau misalkan praktek streaming ilegal terus juga pembajakan konten berbayar masih menjadi ancaman serius terhadap berlangsungnya industri kreatif nasional karena berpotensi mengurangi pendapatan para kreator. Nah, selain itu, tamu Pro 2 Henry juga menyoroti persoalan kesejahteraan para pekerja kreatif yang dinilai masih menghadapi berbagai macam tantangan mulai dari upah yang rendah, terus juga jam kerja yang panjang, hingga ketidakpastian pekerjaan. Di sisi lain juga perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini juga dinilai mulai mengubah landscape industri kreatif. Dan ya, teknologi tersebut juga telah digunakan dalam berbagai bidang seperti desain, ilustrasi, animasi, hingga produksi konten digital. Karena itu, Henry mengingatkan pentingnya menyiapkan strategi yang tepat agar transformasi teknologi dapat menjadi peluang peningkatan produktivitas tanpa mengurangi ruang kerja bagi para pelaku industri kreatif di Indonesia. Menurutnya juga kolaborasi antara pemerintah dan juga industri serta para pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci yang membangun ekosistem yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus juga melindungi keberlangsungan profesi di masa depan, teman Pro 2. Oke. Tapi aku juga setuju sih, teman. Jangan melakukan pembajakan film ataupun apapun itu, konten-konten digital yang sifatnya sifatnya kayak purchasing gitu ya. Karena ya biar bagaimanapun itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap berjalannya sistem yang sudah ada gitu. Maksudnya kayak jangan sampai kreator-kreator kita itu menjadi berkurang penghasilannya karena kita melakukan pembajakan. Pembajakan itu dilarang oleh agama negara. Ya, catat itu, teman Pro 2. Oke, nanti aku bakal balik lagi. Tetap saya jenur saja di Pro 2 FM, teman-teman.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

0: Kalian masih dengerin Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Tio Nugroho juga di malam hari ini di cerita penutup hari. Dan teman aku bakal nge-spill satu informasi yang menurutku bakalan apa ya? yang sangat dar-dar sekali dan sangat hangat sekali karena benar-benar hangat baru aja keluar dari open. Nah, jadi usai penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini, teman Pro 2, mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang baru saja dicopot jabatannya kini dilaporkan ditahan oleh Kejagung. Wow. Baru hari ini dicopot dari jabatannya langsung ditahan sama Kejaksaan Agung. Oke. Dan mengutip dari laporan antaranews.com, teman Pro 2, Dadan keluar dari gedung Kejaksaan pukul 17 lebih 11 waktu Indonesia Barat dengan sudah menggunakan rompi tahanan warna pink dan langsung digiring masuk ke dalam mobil tahanan oleh para jaksa. Nah, selain Dadan juga Kejaksaan Agung juga menahan mantan wakil kepala BGN Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya, keduanya mengenakan rompi yang sama, rompi warna pink. Namun teman Pro 2, hingga saat ini berita ini ditulis juga belum ada penjelasan kasus apa yang membuat Dadan, Lodewik dan juga Sony ditahan. In case you don't miss it, teman Pro 2, posisi Dadan kini digantikan oleh Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN. Sementara wakil kepala BGN kini dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Gitu. Oke. Kita update lagi besok ya, kejelasan kasusnya ini seperti apa. Karena ini jujur menghebohkan sekali dan aku yakin juga kalian thread atau mungkin konten-konten terkait penangkapan Bapak mantan kepala BGN ini sudah muncul di timeline kamu. Jadi ya, ini adalah benar-benar cerita penutup hari ya, yang sesungguhnya gitu. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: teman-teman, istilah pre-loved semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-loved berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-loved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-loved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-loved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-loved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
1: Nomor 2, kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti MLC Music Live Chat.

0: Selamat malam teman-teman seluruh Indonesia.
1: Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Malam
1: semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pake kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu aja. Biar gue kelihatan lebih Mejam dewasa
1: sedikit, gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Stormy.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
3: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
3: Aku Keja.
1: Keja.
3: Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
4: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
3: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih, dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
3: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
4: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
3: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
3: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel apa Anabel?
4: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
4: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke. Okay.
4: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
4: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili. Iya,
4: suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
4: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
5: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
5: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
5: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
5: Kita harus beli itu tadi.
0: Oh, oh itu kan?
5: Iya.
0: Wow.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
5: Enak banget
1: ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
3: Kalau aku semua makanan sih. Oh, tapi yeah. Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
3: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
3: ada apa masih berapa?
1: Oh di Bandung?
3: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
3: Gak apa-apa ini kayak promo ya, promo free buat semuanya.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
3: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: jadi sekarang. Ada orang dalam
3: udah
1: ya?
3: Udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
4: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
4: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
4: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Noel nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
0: Pedal. Yeah.
5: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
3: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
3: capek.
4: Aku
1: Chelsea apa?
4: Aku berkuda.
0: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
5: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh.
0: Oh.
1: Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
5: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oh. Okay.
1: Berarti emang apa ya, banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh gak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
5: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Okay.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh, udah sedih-sedih deh gitu ya. Ada kayak gitunya nggak juga?
3: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya nggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe?
3: Hampir setahun.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu?
3: Karena karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Selalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Starby yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti Bukan emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
4: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya, harus ditodong soalnya.
4: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu, dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih. Iya benar sih.
3: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Tuh Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Kalau Inferno kan
0: itu. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
3: Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Tahuan gue jadi marah.
3: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh.
1: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
0: Yoi.
1: Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby, langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Club.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Tahun lalu.
2: Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya? Udah berapa lagu? Dua.
2: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke.
2: Karantina itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
2: Tapi
1: ya
2: sebenarnya sebelum ketemu suara ini
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
2: Oh.
0: Nah.
3: Yeah. Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
3: Iya, kita tuh udah apa ya namanya?
1: Udah pernah
4: bikin lagu bareng.
3: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: sama Cheryl.
3: Iya.
1: Wow. Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu, ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh. Oke, okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Tuh, dan salah satunya Starby.
4: Iya.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
4: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti atau apa?
4: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
2: Berarti ini surprise.
3: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
2: Bulan depan. Tahun ini.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu.
2: Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
3: Yes.
2: Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita gitu.
1: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rebukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
2: Manja
0: adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya.
2: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes, pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Suka mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia?
1: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
1: Kalian cari kalau kita nggak bisa jawab berapa poin kalian?
2: Oh gitu.
1: Kita
2: diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
2: Wah, tadi salah nih pertanyaan ke penggapel. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
0: Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk pelukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gakil.
0: Gakil. Benar.
2: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Bingung deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
1: Kuning
2: jus ilusi. Waduh, kita ya. Iya, di bagian mananya lampunya. Bener.
1: Wah, ibu kagak. Bener sih, bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak.
0: juga.
3: Ya udah, ada mochi keluar.
1: Lagi-lagi.
0: Yang
1: susah dong,
0: yang
1: susah,
0: susah
1: dong.
0: Ya. Yang susah.
3: Aduh.
0: Sin 30 kos.
1: Matematika.
3: Ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starmy.
2: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
3: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
2: Wow.
3: Lagi
2: hot mat.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Lagi
2: hot mat,
3: lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
4: sweat gitu ya.
3: Okay.
2: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
1: Ya,
2: seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
3: Jakarta.
1: Jakarta juga ya.
2: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakalan nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
3: 50%
2: ya.
1: 50%. Alright.
2: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main ke sembil-sembil ya. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
1: Yes, benar.
2: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
5: Starby Official.
1: Starby Official ya, yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
3: Skybee.
1: Silakan.
5: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
2: Oke. Ayo menemani lagi, Annabelle?
5: Udah cukup
2: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Sabar mochi sih.
5: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
2: Bener.
1: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
1: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
2: Angga juga pamit.
1: Dan Starby juga pamit.
2: Bye-bye.
0: Chat.

0: Where is my husband, teman berdua dari Raye ya teman. Dan kalian masih bersama berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Setelah tadi mengikuti 1 jam dari jam 9 sampai jam 10 dengan Pro 2 RRI Jakarta Music Live Chat ya. Terus saja aku masih nemenin kamu sampai 2 jam ke depan teman di sharing session kali ini. Dan di malam hari ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya cerita unik, menarik yang pengen kalian bagikan sama pendengar lainnya, teman Pro 2 lainnya di seluruh Indonesia, di seluruh Ambon, boleh banget langsung aja di 081356245884 ya, atau di Instagram kita juga boleh di RRI Pro 2 Ambon, atau juga tulis di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12. So jangan bosan-bosan buat ngedengerin suara aku yang mungkin agak karena dingin banget teman di studio. Aku udah coba naikin AC tapi ya begitulah ya, namanya juga warga tropis gitu ya. Kalau misalkan yang dingin-dingin tuh kayak kurang cocok begitu ya. Nah teman Pro 2, habis ini masih ada beberapa lagu juga buat kamu ya, malam hari kamu ini. By the way, besok masih hari Kamis ternyata ya. Aku mau ngucapin happy weekend tapi ternyata masih hari Kamis. But that's okay teman Pro 2. Kamis, Jumat, nah 2 hari lagi weekend ya enggak sih. Pokoknya tetap semangat ya. Aku masih bakal temenin kamu. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
2: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
2: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak

Masih di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 masih bersama Tio Nugroho. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan teman Pro 2, malam hari ini kayaknya tidak hujan. aku senang banget karena malam hari ini kayaknya cuacanya cerah sekali. Jadi buat kamu yang malam hari ini akan beraktivitas di luar ruangan, jadi tidak terkendala. Karena akhir-akhir ini memang cuacanya cukup-cukup ini ya, cukup-cukup random ya. Kadang siang panas banget, terus setengah jam kemudian hujan. Terus habis itu nanti reda, terus panas lagi. Ya begitulah ya, namanya juga cuaca. Dan kalau misalkan ngomongin soal cuaca, teman Pro 2 yang suka berubah-berubah, semoga semoga dia yang sama kamu sekarang, atau mungkin dia yang sedang membersamaimu sekarang, perasaannya tidak berubah-berubah ya. Karena cukup cuaca aja yang berubah gitu, perasaan kamu jangan.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di malam hari ini teman. Dan seru banget malam hari ini karena ya tadi aku sudah sempat spill kalau misalnya cuaca hari ini sangat cerah. Dan sebelum kita membahas tentang cerita-cerita kamu, ayo dong kalau kalian punya cerita dong kirim dong ke RRI Pro 2 Ambon, nanti aku bakal bacain. Dan selain itu aku juga pengen nge-spill salah satu cerita juga ini ya. Jadi ada seorang guru yang sukses bikin terharu setelah membagikan momen saat dirinya naik pesawat yang dipiloti oleh mantan muridnya sendiri. Wow, luar biasa ya ini ya. Jadi lewat unggahan TikTok dari @undosen ya, sang guru ini memperlihatkan momen ketika pilot Ananda Wira mengumumkan bahwa ia bertugas dalam penerbangan tersebut. Sosok di balik kokpit itu adalah murid yang pernah ia ajar sekitar 10 tahun lalu. Wow. Dan teman perdua momen itu juga langsung menyentuh karena dalam secari kertas ia mengenang sosok Wira saat masih sekolah, sekaligus juga mengungkapkan rasa bangganya melihat sang murid saat ini. Jadi tulisannya tuh kayak gini teman, aku pengen bacain ya. Dear Ananda Wira, anak yang 10 tahun lalu gak suka nulis, jahil dan gak pernah anteng, ternyata sudah menjadi pilot. Masya Allah, ibu bangga pernah menjadi gurumu. Sukses terus ya Wira, love Ibu Dians. Oh, manis. Wow, seru banget ya. Dan setelah penerbangan itu keduanya pun juga sempat bertemu dan berbincang, mengabadikan momen lewat foto bersama di dalam kokpit. Some student success stories come with a boarding pass. Oke, luar biasa ya. Aduh, aku kayaknya agak merinding ya kalau lihat ini ya. Jujur terharu sih ya, ada guru yang sampai sekarang masih ingat sama muridnya, terus juga ternyata muridnya juga anak yang sukses gitu. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi ya, masih ada 1 jam 15 menit lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tuan Pro 2, aku mengalah by Manisa Liona ya, teman Pro 2 itu tadi baru aja aku puterin buat kamu. Dan untuk 1 jam ke depan teman, kita akan ada di Just Music. So teman Pro 2, tetap stay tune aja terus di sini. Masih ada 1 jam buat kita jamming bareng ya. Aku tunggu kalau misalnya kalian mau request lagu. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup keran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

0: apalai ade.
1: Beta dengar orang cerita hujan jua bisa marah.
0: Iyo ade, hujan dia marah.
1: Ih, masa hujan jua bisa marah?
0: Begini ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar kantong nih sing ramah di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu ade.

Teman Pro 2, ya 1 jam sudah ya tadi Just Music menemani kamu. Dan menjelang pukul 12 malam teman, it means aku harus pamit dari ruangan dengar kamu. I would say thank you so much for you guys yang udah join dari tadi sore sampai malam hari ini. I'll see you again tomorrow, teman Pro 2. Pokoknya jangan lelah untuk mendengarkan suaraku di radio kamu setiap hari. Nggak setiap hari juga sih, tapi kayak ya jangan lelah gitu ya. Oke, teman Pro 2, thank you banget sekali lagi aku ucapin. Dan buat kamu, selamat beristirahat hari ini, semangat untuk besok bekerja kembali ya, menghadapi realita dunia ini yang ya begitulah ya. Tapi aku yakin teman, kamu bisa melewati ini semua. Pokoknya tetap semangat terus dan tetap dengarkan terus RRI Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu.

dari Tuhan. Tuhan, beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar tanggal 3 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar tanggal 4 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum berpisah, teman Pro 2, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.